0: Sering si roko mongwa nengu Sering si roko mongwa nengu Arbatima khapu
1: Warpala swara.